0: Ivan Roman.
1: Iya.
0: Kalau bu, bu, bu, bu,
2: bu, bu, bu, bu.
0: Halo, Monica. Kali nak enam luka sikuwa. Kita nak sekolah saja cadik sin. Kau kita nak tidur garamu tu. Irin kele wow, jisah sili jali malimi.
1: Bu, jangan.
0: Nak buat kau muka komela. Kau mukhala metran rumah. Kau mudira la dijo. Kau mukhatita masila. Le kau mukhakisha mo adula go gona bo bo bo bo
2: da go bo bo bo bo bo bo re nna ke nka mo khlo ma shishi nna ke nka mo phakeng ke na le nna ya ka mo a o tlokom e ke tlokomela go gore e go ka ka sentse re a tlapile a phela a je healthy and na na ne ke tlisha tsa go ka ka dijo ne mo re ne ke mo rata go du kudu kudu Mshetum FM.
1: A re tsholeng pele re rate re tlhokomele bokoko a rena ka nnete. A ga bana ba ka letlhong botse sekolong ke le rata ruri.